0: Bellamy Go Hotel. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0798 90 58 67. Moria Salon, qualité et la rapidité.
1: Muri Mint Canal Books iri gukorera abakiriya bashya installation kubuntu. Hitami fata buguzi rikunogeye n'umuryango wawe mubashe gukoresha uyu munsi internet yihuta yizewe kandi itagira imipaka. Ku 2025 gusa uhabwa internet iri kumuvudu kwa megabyte 50 ku isegonda. Washaka kunyeruka kurushaho ugahitami fata buguzi rya premium riguha umuvudu kwa megabyte 200 ku isegonda. Downloading application ya Canal Box igufasha kwigenzurira niba umuyoboro wa Canal Box ugera aho utuye. Ntucikwe ni promotion izamara igihe gito aho wakorerwa installation ya Canal Box ku buntu. Hamagara 8600 cyangwa 0788198100. Ushobora no kwegera umucuruzi wemewe wa Canal Plus. Canal Box, igisubizo cya internet mu rugo iwawe. Impinduka na Canal Box.
2: This must be 87.6 Radio 10.